0: yang baik-baik sahaja. Dan kita bercerita sedikit mengenai dengan burnout. Burnout di era moden. Istilah burnout ya sering kita dengar, yang mana di era moden ini dengan kemajuan teknologi yang memerlukan kita bergerak dengan pantas, burnout ataupun keletihan yang keterlaluan ya merujuk kepada keletihan emosi, mental dan juga di fizikal ya. Yang mana ianya disebabkan oleh tekanan yang berlebihan dan juga berterusan dalam jangka yang panjang. Dan ini Auda membuatkan individu hilang motivasi dan juga ia boleh berlaku dalam pelbagai aspek kehidupannya seperti di tempat kerja ataupun ia juga boleh berlaku di rumah dan sebagainya. Dan mungkin kita tidak dapat membezakan di antara burnout iaitu keletihan yang keterlaluan ataupun stres iaitu tekanan yang berlebihan. Keletihan yang berlebihan ataupun burnout berlaku akibat kesan daripada tekanan yang berlarutan. Yang mana ianya dalam jangka masa yang panjang sehingga mempunyai impak kepada emosi, juga kepada mental dan fizikal seseorang individu tersebut ya, seperti perasaan tidak berdaya, juga kurang semangat dan bersifat sinis atau mudah berputus asa. Keletihan berterusan boleh menyebabkan seseorang terhalang daripada melakukan penambahbaikan kerana mempunyai tanggapan yang negatif terhadap kemampuan diri ataupun keadaan sekeliling, sehingga ia diselubungi dengan perasaan kekosongan sewaktu melakukan tugasan ataupun rutin hariannya. Dan Auda stres pula, ia berlaku akibat tekanan mendadak yang melibatkan reaksi fizikal ataupun emosi terhadap bebanan yang dialami. Dan durasi stres juga adalah dalam jangka masa yang singkat ya, dan boleh dipulihkan dengan cara mengambil masa untuk berehat ataupun mendapatkan sokongan daripada orang yang dipercayai. Kelazimannya stres ia bersifat sementara dan berkaitan dengan situasi tertentu. Tahap tekanan juga boleh reda ya jika punca yang menyebabkan tekanan dikenal pasti dan dihindari. Jadi apa kesan daripada burnout itu Auda? InsyaAllah akan kita kongsikan selepas ini.
1: Terus bersama National FM Radio Pulau.
2: Assalamualaikum, Pemet.
3: Waalaikumsalam.
2: Ramai je bis kita ni, Pemet. Kan kemana bis kita?
3: Kau rupanya. Nina, kami kan menderma darah di hospital lah. Nah, kedohong tak jumpa kawan ni. Baik tak kau ikut kami menderma darah ni?
2: Mun meh tu, Pemet. Bisa itu sudah tu.
4: Darah adalah unsur penting dalam kehidupan manusia. Darah juga merupakan detik permulaan manusia dalam memulakan alam kehidupan. Setitik darah yang didermakan sangat tinggi nilainya, kerana nyawa yang diselamatkan tidak ternilai harganya.

0: social at Toyota Brunei untuk maklumat lanjut. Tertakluk pada terma dan syarat. Toyota Brunei, number one best in town. Ekspresi Pagi.
1: Ya, sudah ekspresi pagi. Kembali kita bercerita ya mengenai dengan burnout. Apa kesan daripada burnout? Jadi di dalam arus kehidupannya memang sudah menjadi lumrah. Ada hari yang baik dan juga mungkin ada hari yang kurang baik. Jadi pada hari yang baik mungkin kita akan berasa lebih bertenaga, bersemangat. Tetapi ada juga harinya ya seolah-olah ada beban yang menghampiri, yang dipikul oleh kita. Ini boleh menyebabkan kita berasa kurang motivasi sehingga terpaksa mengumpulkan segala daya tenaga yang ada untuk memaksa diri kita bangun dari tempat berehat. Jadi jika perasaan tersebut kerap kali berlaku, berkemungkinan anda mengalami burnout. Yang mana burnout boleh terjadi akibat tuntutan ataupun ekspektasi yang tinggi terhadap seseorang. Seperti memikul pelbagai tanggungjawab kerana dianggap sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga. Ataupun situasi di tempat kerja seperti tidak ada masa untuk anda mengambil masa untuk berehat disebabkan banyak tugasan yang perlu disiapkan dengan segera. Jadi ciri-ciri personaliti juga ya boleh menjadi punca burnout terjadi kerana sikap perfectionist, keperluan untuk mengawal keadaan atau keengganan untuk delegasi sesuatu tugasan kerana kurang keyakinan kepada pihak yang lain. Dan kesan negatif daripada keletihan yang melampau ianya merupakan ibarat virus yang boleh merembak ke dalam semua aspek kehidupan termasuk di dalam hubungan sosial. Dan dari segi fizikal pula, seseorang yang mengalami burnout ya boleh menyebabkan gangguan tidur ataupun lebih dikenali dengan insomnia. Dan sistem imun menjadi lemah dan mudah terdedah kepada penyakit seperti demam selsema. Jadi jika anda mengalami simptom burnout, ia boleh anda ya perlu mengambil perhatian dan perlu menangani dengan segera sebelum terlambat. Jadi insyaAllah kita akan berkongsi tips untuk mengatasi burnout. Beberapa tips akan kita kongsikan bersama dengan anda. Namun sebelum itu kita berehat seketika. Kita dengarkan sebuah lagu daripada drama band Drama.

Ya, ada drama band dengan tajuk lagunya Drama membawa kita ke pukul 9.46 minit pagi. Kita kongsikan lagi order. Kalau tadi kita bercerita ya mengenai dengan kesan daripada burnout dan juga apa beza burnout dengan stres. Sekarang kita kongsikan pula tips, antara tips ya untuk mengatasi burnout. Jadi apabila kita berasa burnout ya, mungkin semua masalah kelihatan sukar untuk diatasi dan juga rasa tidak berdaya untuk melakukan apa-apa. Namun kita disarankan untuk berehat seketika, mengumpulkan tenaga sebanyak mungkin untuk membantu diri kita sendiri mengatasi burnout, kerana ia tidak akan hilang dengan sendirinya tanpa kita mengambil tindakan. Dan di sini kita kongsikan beberapa tips ataupun strategi yang boleh membantu mengatasi dan juga mengelakkan burnout serta mendapatkan semula semangat dan motivasi demi kesejahteraan diri kita bersama. Jadi antaranya ialah yang pertama, bercakap dengan orang yang dipercayai. Burnout boleh membuatkan Auda berasa sukar untuk memikirkan cara bagi mengatasinya. Oleh itu, melibatkan orang yang boleh Auda percayai boleh membuatkan Auda berasa disokong dan tidak keseorangan, dan juga membantu memikirkan cara untuk mengatasinya. Mungkin mereka sendiri pernah mengalami burnout dan dapat berkongsi beberapa pandangan yang boleh membantu Auda. Pastikan ya Auda memilih siapa yang ingin Auda luahkan perasaan Auda, yang Auda percayai boleh membantu Auda. Kemudian yang kedua, mendapatkan bantuan profesional. Ini jika Auda berasa tertekan dengan burnout ataupun tidak tahu siapa yang dapat Auda percayai untuk berkongsi masalah, Auda boleh mendapatkan bantuan profesional seperti kaunselor dan juga psikologis. Bantuan profesional ini dapat membantu mengenal pasti punca burnout dan juga bagaimana Auda boleh mengawalnya serta memberi sokongan emosi. Di samping ianya dapat juga ya membantu menjaga rahsia Auda. Dan yang ketiga, Auda mengubah perspektif Auda terhadap kerja. Fokus kepada aspek pekerjaan yang Auda gemari walaupun hanya meluangkan masa dengan rakan sekerja. Juga beri tumpuan kepada bagaimana peranan Auda membantu di tempat kerja agar tidak terlalu fokus kepada sisi negatif sahaja. Di mana dalam masa yang sama juga, Auda perlu ya mencari keseimbangan dalam hidup dan bukan hanya fokus

pada pekerjaan. Tapi cari kepuasan dari aspek lain selain daripada pekerjaan, seperti meluangkan masa dengan keluarga dan juga kawan-kawan serta melakukan aktiviti yang Auda gemari. Dan juga Auda boleh bersenam untuk menenangkan fikiran, kerana bersenam adalah merupakan penawar yang paling baik ya untuk menghindari daripada burnout. Jadi lakukan senaman selama 30 minit dalam sehari ataupun berjalan kaki dalam 10 minit sahaja setiap hari, kerana insyaAllah ia boleh membantu untuk menstabilkan emosi Auda. Jadi itu antara tips yang boleh kita kongsikan, dan jika Auda ingin mengetahui lebih lanjut, Auda boleh membaca melalui laman sesawang Twitter Brunei di dalam ruangan rencana. Di sana ada disediakan untuk Auda mendapatkan lebih banyak tips untuk Auda. Kita tidak tahu ya, mungkin ada di kalangan rakan-rakan kita, ahli keluarga kita atau diri kita sendiri yang mengalami burnout. Jadi dengan mendapatkan beberapa tips yang berguna, mudah-mudahan dapat membantu kita keluar daripada tekanan yang keterlaluan.

Ya, dan nampaknya sampai di sini pertemuan kita menerusi ruangan ekspresi pagi. Untuk hari ini Rabu 28 Safar 1448 Hijrah 12 Ogos 2026 Masihi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan Dari Kampung ke Kampung, kita hayati bersama.

0: Minggu ini, dari kampung ke kampung, saya mengajak Auda ke Kampung Sukang.
1: Dari kampung ke kampung.
0: Pada dulunya, Kampung Sukang ini dipimpin oleh Datuk Maharaja Setiadian bin Kapal. Setelah meninggal dunia, kampung ini diambil alih oleh anak beliau, iaitu Datuk Maharaja Setia Haji Muhammad Simpok bin Datuk Maharaja Setiadian sejak 1 Januari 1982 hingga tahun 2010. Semasa pentadbiran, Datuk Maharaja Setia Haji Muhammad Simpok amat mengambil berat tentang hal ehwal penduduk dan mengeratkan hubungan yang rapat di kalangan penduduk dengan didikan berlandaskan ajaran agama Islam, sehingga ramai yang memilih Islam sebagai pegangan hidup mereka. Menurut cerita lagi, Datuk Maharaja Setia Haji Muhammad Simpok telah memeluk agama Islam dan sehingga beliau dapat menunaikan fardu haji bersama saudara baru yang lain atas tanggungan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia.
2: Pada masa ini, memandangkan penduduk di Kampung Sukang banyak yang memeluk agama Islam, sebuah surau telah dibangunkan oleh kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui Kementerian Hal Ehwal Agama untuk dijadikan mereka beribadat. Alhamdulillah, setiap menjelangnya bulan Ramadan, rombongan dari Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Pusat Dakwah Islamiah telah mengadakan terawih bersama saudara baru, di mana pada masa ini pemangku imam pun telah dilantik yang terdiri daripada penduduk Kampung Sukang.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Di Kampung Sukang ini terdapat beberapa kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan seperti sekolah, surau, klinik, diwan, telefon, puspolis dan jalan raya. Namun pada masa ini, tahun lepas sekolah Sukang telah ditubuhkan sejak tahun 1995 dan telah pun ditutup pada tahun 2025. Memandangkan jumlah murid di sekolah ini telah berkurangan. Sekolah Sukang ini adalah mengambil sempena seorang penghulu yang dinamakan Datuk Maharaja Setiadian. Jadi sekolah ini diberi nama Sekolah Rendah Datuk Maharaja Setiadian.
0: Pada dahulunya, untuk sampai ke Kampung Sukang menggunakan jalan sungai dengan berperahu. Pengkalan penduduk kampung pada ketika itu ialah di Sungai Mau, Bukit Sawat memakan masa 2 ke 3 jam, tertakluk pada keadaan sungai dan juga tergantung muatan perahu. Pada masa ini, jalan raya telah pun dinaik taraf dari Sungai Mau melalui jalan Kampung Meranking untuk menuju ke Kampung Sukang memakan masa 2 ke 2.5 jam. Ikuti cerita selanjutnya bersama Awang Abdul Halim bin Abdul Igol.
2: Kalau dulu-dulunya penduduk Kampung Sukang ini kerjanya bercucuk tanam, itu bertanam padi. Setelah mereka ini tidak lagi ada, di mana anak-anak mereka pun banyak yang bekerja di bandar mengikut perubahan zaman. Dan banyak yang dapat perumahan seperti di Kuala Belait, Tutung, malah juga ada di kawasan bandar. Jika dalam sekitar tahun 50-an sehingga 90-an penduduk Kampung Sukang ini hampir seramai 500 orang. Jadi pada masa ini penduduk yang menetap di sana mungkin di dalam 100 hingga 150 orang.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Pada masa ini penduduk Kampung Sukang hanyalah menyiangi buah-buahan peninggalan orang tua mereka di samping menangkap ikan seperti nyelambau, memukat sebagai kerja sambilan. Kebudayaan penduduk Kampung Sukang ialah mengikut puak masing-masing, seperti puak punan, puak dusun. Macam puak dusun mengadakan kesenian seperti encayau yang diringi dengan pukulan gendang adat dusun. Kalau orang Iban, seperti juga puak punan lebih kurang juga seperti tian ngajat dan menggunakan guling tangan. Jika sekiranya ada keramaian atau penlawatan dari pihak tertentu, penduduk di sini mempersembahkan guling tangan untuk menyambut kedatangan mereka.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan

Makanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan Auda dalam menjayakan kaji selidik ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita ringkas. Kekuatan hubungan negara Brunei Darussalam dan Kanada adalah berdasarkan hubungan antara rakyat kedua-dua negara. Perkara itu digariskan oleh Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara Brunei Darussalam semasa majlis resepsi bagi meraikan para penerima beasiswa SEED Canada ASEAN sesi akademik 2026-2027. 7 pelajar dari beberapa institusi pengajian tinggi di negara ini ditawarkan beasiswa berkenaan. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dengan kerjasama pejabat serantau UNESCO di Jakarta menganjurkan webinar antarabangsa bertajuk Memperkasa TVET melalui literasi AI literacy dan kemahiran siaga masa depan, amalan terkini dan kemunculan peluang. Platform tersebut menyediakan ruang untuk para peserta berkongsi pandangan, pengalaman dan amalan terbaik berkaitan transformasi TVET dalam era digital serta perkembangan pesat teknologi AI. Negara Brunei Darussalam akan menyertai SUKMA ke-22 yang akan berlangsung di Selangor, Malaysia pada 15 hingga 24 Ogos 2026. Rombongan yang terdiri daripada dua orang pemain catur serta

0: kedua orang pegawai urus dia dan seorang jurulatih berlepas meninggalkan negara lewat petang kemarin. Dalam temasya sukan berkenaan, negara menyertai 11 acara sukan yang dipertandingkan. Antarabangsa, puluhan buah sekolah di Indonesia diarah ditutup berikutan keadaan berjerebu akibat kebakaran hutan di negara itu yang turut diburukkan lagi dengan musim panas dan kering serta fenomena El Nino. Keadaan berjerebu turut menjejaskan negara-negara jiran termasuk Malaysia dengan para penduduk diarah kekal berada di dalam rumah. Selat Hormuz akan terus ditutup kecuali Amerika Syarikat mengubah sikapnya dan menerima syarat daripada Iran. Perkara itu dijelaskan oleh Pegawai Kanan Keselamatan Iran, Mohsen Rezai, yang turut menjelaskan perang Amerika Syarikat ke atas Iran telah mengancam keseluruhan rantau berkenaan dan Washington perlu segera menamatkan konflik serta menerima syarat yang disampaikan oleh pentadbiran Amerika Syarikat melalui pihak pengantara. Dengan itu, sekian berita ringkas dari Radio Brunei disunting oleh Agneta Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 1 tengah hari.

0: Biasakanlah bersikap jujur sekalipun di depanmu terlihat bahaya, sebab itu bukanlah bahaya tetapi bahagia. Jauhilah kebohongan sekalipun di depan terlihat bahagia, sebab itu bukanlah bahagia melainkan bahaya. Biasakanlah bersikap jujur sekalipun di depanmu terlihat bahaya, sebab itu bukanlah bahaya tetapi bahagia. Jauhilah kebohongan sekalipun di depan terlihat bahagia, sebab itu bukanlah bahagia melainkan bahaya. Mutiara kata maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Mahatma Gandhi berpendapat, apabila anda ingin jujur kepada orang lain, jujurlah lebih dahulu kepada diri sendiri. Apabila anda ingin jujur kepada orang lain, jujurlah lebih dahulu kepada diri sendiri.
1: Sembilan dua pertuhan tiga, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas rahmat dan limpah kurnianya lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana a'bidum ma a'badtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Inilah Radio Brunei National FM. Siaran ini dipancarkan menerusi gelombang frekuensi 92.3 MHz dan siaran ini juga boleh diikuti menerusi gelombang frekuensi 93.8 MHz. Hari ini pertemuan kita pagi Khamis 29 Safar 1448 Hijrah bersamaan 13 bulan Ogos 2026 Masihi, hari yang ke-225 di minggu yang ke-33. Saya Abdul Wali Umul Fazil, alhamdulillah kembali menemani audio pendengar pagi ini menerusi segmen Dini Hari. InsyaAllah untuk 2 jam ke depan ini sehingga ke pukul 6 pagi ini nanti saya akan bersama menemani audio pendengar. Jadi sekali lagi selamat pagi kita ucapkan kepada audio pendengar semua. Terima kasih.

kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman. Untuk membuka tirai pertemuan kita pagi ini, menerusi segmen dini hari ini, kita ikuti bersama terlebih dahulu bacaan Surah Yasin. Dan kita akan kembali selepas ini.

0: sampaikan pagi ini panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam. 29 Safar hari ini 1448 Hijrah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi hari Khamis untuk daerah Brunei Muara dan daerah Temburong. Masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh pagi ini 4.57 minit pagi dan akan berakhir waktunya pada pukul 6.17 minit pagi nanti. Sementara duha akan bermula pada pukul 6.40 minit pagi. Masuk waktu zuhur 12.26 minit tengah hari. Asar 3.43 minit petang. Maghrib 6.34 minit petang dan Isya pada pukul 7.46 minit malam. Bagi anda yang berada di daerah Tutong pula, subuh hari ini akan masuk waktunya pada pukul 4.58 minit pagi, berakhir pada pukul 6.18 minit pagi. Waktu duha bermula pada pukul 6.41 minit pagi, masuk waktu zuhur 12.27 minit tengah hari, asar 3.44 minit petang, Maghrib pukul 6.35 minit petang dan Isya pada pukul 7.47 minit malam. Dan terakhir sekali bagi audien yang berada di daerah Blight, subuh masuk waktunya pada pukul 5 pagi nanti, berakhir pada pukul 6.20 minit pagi. Sementara waktu duha bermula pada pukul 6.43 minit pagi, zuhur 12.29 minit tengah hari, asar daerah Blight 3.46 minit petang, maghrib 6.37 minit petang dan Isya 7.49 minit malam.
1: Membaca zikir-zikir menolak bala. Setiap orang Islam, sama ada secara bersendirian, bersama keluarga dan berjemaah, disarankan juga membaca zikir-zikir ringkas yang warid. Zikir tersebut didahului dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali, diikuti dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca zikir-zikir seperti La ilaha illallah, dibaca sebanyak 100 kali, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya